pagi ni edit dia apa? Isi ebe. Oh, sejauh di makin apa ke? Ebe le tuku jodoh. Biko kena madu ondi kalau kan kena dibuat. Oh, di masa sukses. Happy birthday.

سراغی جمع بوده میده جمع اوکالیده جمع اوکالیده جمع امامیه مره دو که یه دو رنگو الجهاد این که کمیتوری علی دارا سلوفه کسی ما بده دیده گندر قیام قسیم تو قاره ویانی وقاتلو فی سبیل الله الذین وقاتلو لکم اما جوالد بیتری که الله Jadi dia mana disingkat ini bawah tani awam itu seite panjang ini lebih Allah edjo di koma ini edjo di koma ini dia kecokkan ini dikah panjang ini kembaja panjang ini kembaja di koma awam itu seite panjang ini aja yang telah dijemilan oleh tisesisla yang pakai ini asal ini kefir ini bawah nanti sejak kefir. Ini nak jota Allah, dia bawa di sembah sote. Ini, oleh darah yang tawani dikani. Macam ni kami jangan sokong. Tapi ini kini baca, mana baca? Ini tu siapa? Mana dia? Dia tidak berbola. Bukan kusipi, orang yang ini tu si papa. Macam ni kena siapa ni? Ini, imam mungkin yang cuci rupa. Imam jadi yang ni, yang tu ni ada. Isi majang kata sepe Umiya dua beli Tengok fungi daki otak Kurinya besi Ini ya wakilnya sepe Islam Masa itu Awal ni kan mabada ni kan Bawa ni kan mabada ni dah Ini ni Amin Ini dah berbola ni Kita itu orang tahu aja lah Wakil dah ni dah Ubali sepe je Umar lupa tu Mabada wajah Awal lah di Berbola bawa Ebe jina mihu aki kawala se Enichi mita waja Uru anika wano baja Enichi usita waja Shunato jia ota Allah Tong kodina kese Allah Kola suwaji Josi fe Kawa muslimi Kola sisi Islam mba iti Mai kuda waja kawa baja Ilu ilu bi Ibu buloba otawa Ibu itu situ kau bawa jatah, kau baca. Ini tulah suami mu'ala itu waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatiluna. Ema jangan lupa ni turi itu Allah. Awal itu setahu mana itu yang lupa. Ini jadi, lagi fi syariah. Ini jadi, itu waqaju. Ini lupa. Ini nanti anjay ni tu dani lupa. Masukai kharaj makhraj al-ghalib Kodadi jadi Ita wakaj Allah niti Ita jani lubu Ani jani Lati jani tija walu bulubu Shuma Ma kharaj makhraj al-ghalib Ya mafkuma la Ini basi jadi Ita asun Buri ita wakaj Kutuma si iti Tio bali be Orababababu Kutuma si Akita bambu kishariyali Ini itu masih itu elidabu. Nanti jaya ni tiada ni lubu. Untuk pakai jabu, nanti jaya ni tiada ni lubu. Untuk reputi sorar itu kita lubu. Kini lesua dia sih. Kini nanti awak mesti kau resi sih. Untuk kita lubu ni sorar, kini kau resi sih. Kau ada tu mana? Untuk kita lubu resi sih. Ini itu masih itu. Allah Azza wa Jalla Okpa wala se kaja Asma ta se Tuba wa Tuba Allah Allah wala tuba Allah Sallallahu alayhi wa sallam Nipon dili bay Tinka kwa sarile Isi nima chuma sipi Onan ya nito wakita wala se Onan ya nito wakita wala se Ibi nito kiriki Allah Sallallahu alayhi wa sallam Atawa sahaba ali Radiyallahu alayhi Wajah bersujud na Allah. Ini apa pun si siapa wajah bersujud na Allah. Masih si bila si tetap masih, masih berlaku nanti di pos Islam. Ibu bapa itu di, dari betul kari, dari wakadara. Awak ni cuit bilang, kalau sopir jihad di seku, awak coba, tujuh coba al Islam. Awan ni, lembut sepe, bos wajib. Tiada awan bos
wọ́n ti sọ pé jihad yá ẹni tó bá sì ti yá pọ̀ gbọdọ̀ pẹ́ náà ṣùgbọ́n nígbà tí olórí tó bá ń ṣèjọba ilẹ̀ islam tí kò fi ọjọ́ kan pe àwọn ọmọ ogun pé kí wọ́n wá kópa nínú al-jihad àti ṣe parí jihad bẹ́ẹ̀ nígbà tẹ́nìkan àtàwọn kan tá a bá kóra jọ pọ̀ ó ti pọ̀ wọn làwọn ọmọ ẹgbẹ́ ṣe jihad àwọn ẹgbẹ́ àwọn ọmọ pálásẹ àwọn àwọn ọmọ síńdà tó bá wà wọn ẹlẹ́yìn wọn kì í pé jihad àwọn ẹni tó fẹ́ tẹ̀lé àwọn èèyàn sọ fún mi ilé ìtẹ́sílámù tí ó sì fara mọ́ orí bẹ́ẹ̀ sì ń tò.